bin Paracatu. Ponch bin Paracatu. Ponch bin Paracatu. Bin Paracatu. Bin Paracatu. Tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum. Ah. Pom pom chiki tum sekatu parkatum bariki tum sekatum takatu paskatum yuku tum sekatum sekatu paspatu gudu gudu gula gula gula gula. Pom pom chiki tum rakatu paskatum rakatum sekatu paskatum tum chiki tum rakatu paskatum rakatu gula.